lobada vanu yini noma makubola nkani ke ngemambi ya ishizwe noma ritodeva okolo konje okolo kombene kanereni nereni